0: Sina mwarawi.
1: Ya Kristina tula sawa mara se hapa ruka wani kuyanu shilema.
0: Amara shehe.
1: Hapa ruka.
0: Ah, owani usalama nunu.
1: Nashuhani na wakani wakani gaji ni studio.
0: Studio no mreti lo wakala. Mete lwa wale lwa?
1: Ya, no mete lwa waka ikineto tu, kimkila achivate waba pahen kibareke soba arkitita msoro waka. Kereke vashaka wale meti ya lirumaka gali pelle kana kakina somiha kala waba pahen matarasa.
0: Vamo soro lwa situ wale lola?
1: Ah, no kita tu wale lwa pahepa rojo lwa waba.
0: Ma moto nung kelao.
1: Uyo wa mateke kai.
0: Ko hapo hi hanuno. Basi ba ah matapa je ni ba.
1: Kendo haire kai khapi tu.
0: Eh apo ha. Un kela musoro da mata.
1: Eke kai.
0: Ai salamu.
1: Armi salam mungkin macam ni macam apa kena begini ye kasih apa rupa. Nanti mana kena reni wang usuan Antonio. Nampaknya kafai rongkala baba. Nampak saka wata ni pahim mana kasih diu kopela yue. Nampak makam orang kotang kua nampak apa nak kotang kua. Nampak makam amu arah suah kanlah matanya kamar korai ye kan naie ye ne. Nampak saka Muhammadi nampak saka Maliki. Nasu ote ni pia le aniure na mara sehe pa rupu shile manu.
0: Asante no shukurela.
1: Ko shukurela tampe ni mbia ni kihimu gela kamulu paja karita manu elu wana karama chora tampe.
0: Amu akupanyo.
1: Amu kikupanya tu vanchene.
0: No vikana.
1: Hatuake nako.
0: Asante.

0: Oh, kela mu studio mu hali so shirelu?
1: Shirelu gai hali mara barga.
0: O shirelu ansina mata oi.
1: Nikin dua mana kau thale wan nama rakyat mata koror wan nama ran.
0: An nama ran, batu kau niwa masuhosha.
1: Baju batu kau mau kah mau kah yang suka masih ya, batu kau mau. Tapi kena mara barga, abangnya kuat.
0: Oh iya salama.
1: Amin.
0: Mete bawa lelu ba?
1: Hari mete lewa kau ni lewa kimpar roma lekan nanti lewa kayu.
0: Ya tikaga.
1: Tadi agak lagi kelak, tadi baca bayi kita lagi ni mampu tu agak lama. Ia otak agak lama merah.
0: Mampu tu agak lah. Anak ya, orang apa tadi?
1: Nari, anak katu.
0: Ah, si nak makan apa kita ha?
1: Aw, amira mungkin ayuh agam payro di muka mampu tu. Anro malah tu mampu bayi sebenarnya.
0: Ah, isalam masih.
1: Baju mi salam juga baju kerana bagi Allah cara mana mami ya. Sande, ama peraga jam guru tu orang insya na. Yang naik ligar wal gamar ya. Yang ada ruda mar kawat jawa ganteng kakar lu. Mana kesedih tu. Mar insya limu. Mar. Gila beli kemana? Rokah lebur, elinya kena apa cerita rokar?
0: Ah, ano apa cerita lo ba?
1: Ba, bobo tu soalnya mu ini.
0: Ula, ano apa ceria ki? Rehendre mo taheni, ah, madu. Agaklah rohul arah baru bundia.
2: Bundia mana hal eh?
0: Kosheli apa nu hal ya ya?
2: Kosheli apa?
0: Si na matoi.
2: Samuel Vitorino kumato wa karasimno.
0: Muhikati.
2: Muhikati nene.
0: Wani uhosha?
2: Wani salamu uhosha kaheno rati ugu.
0: Ah, rati ugu. Nosheli wano.
2: Ayo.
0: Mete lua walelo wa?
2: Mete lua kava kipela. Uirarerere kimuhaya sematuwe kavenyaka kiroa kosera.
0: Ya mutumike? Anro mutumiha?
2: Ah, kena amu tu mantau kia mutumiha.
0: Amu apa lagi awi?
2: Nara masih untuk mengkilo.
0: Ah, mengkilo. Isalamu.
2: Ya ya, malu kalau nampak ceria lainnya, yang untuk milham makfuzane.
0: Ano apa cerawa?
2: Ah, masih kini lebara kula sapa tu. Ayo masih, ya yo pah untuk milham makfuzane kamu, lebara. Kula mwiri.
0: Masa, amarene kesisa hawa wakani wakani?
2: Ayo, paho, kwa kendo onolelo kirela, awo, kende kende lo holo.
0: Isalamu wanli nararu.
2: Ayo, isalamu kende mzekela mama, kamara varela. Amara kasoni ya Feliciano. Tata kake mtalelia kawahitele na amara wakende za isalamu. Amu somawo na amara ya tampeki na za isalamu. Karlu mo. Mumlamwa kwa oyara watata kamurara matampele murara mene kende wa isalamu. Para hataka alpishtu tampe kende wa isalamu na mwara wene. Papa kamusteva wa na mwara we. Mune kwa palavi yu. Na ala shokarana kamu kampote ne kende wa isalamu ni papa kasimale. Mulipalia kentiano musakone. Marta helu. Na lusa si ukunyatuaka umutepa kwa mutapele shavachene na recho nikaparale na mutala otene ya nashokarnaka mukampo otene kina wa isalamu mana kutika.
0: Asante manu gero oshkorela.
2: Nime kwa otepo tapele.
0: Na panganea wagarasio umuhikati weno. Wakala mulopo nonita ni wanapaya Lukas. Kerana rotwa nama radio ni mu, anda payah Lukas, oh muhikat, oh ani. Ella Sir Lawrence mana kita no? Akarin lima. Totorua. Quatro horas e dez minutos. Nira nikele la kayo vakani vakani. Ona mpantra wanelin walk seria. Wamiteko sahuyasa. Ranwe na mu studio mu. Yakala. social one or wake la moradi unumu bondia.
3: Bondia wana kali sedia.
0: Social one manu sina mwadrawi.
3: Mada wana kali bunno.
0: Wani wohosha salama.
3: Wahosha salama wale no gikumbaga kahini na umita tu pago wala wateva.
0: Ano, mo pa heria.
3: Ai, kahini na no.
0: Venya ora heni.
3: Ya rumor zero ora gara ke jopare ke ba.
0: Mpaka wake murumbe.
3: Napa.
0: La. Ha. Ni ba heria ya mwatu.
3: Ai.
0: Basi uya kato sayo thola makale no iwo ho.
3: Ayo, rumbani onoka.
0: Ba ya tika kai wo shenen roye kinakuvara.
3: Eh rumagaru singora genro rapa sedora gapre gero gerasha.
0: Eh mulombe kambuluko.
3: Eh.
0: Ah. Isalamu.
3: Isalamu niwe jalla maraga izaba roterige. Amama. Ankara na gusi promena sofu. Amaga na wabe diwe humaga Marcelino la gumita na gadobwa. Roaga ave jalla diya se garedu. Un bella garreale, una reguerela, es acentuado, sacar lindo, el history, cada vez que la cama te haga, luce César y nadie, ya no sé, cada vez que la cama te haga, duri, creo que gafa ya ti, ya para la ciudad, no te digo, hago ya tan bueno, ya, cada vez que la cama te haga, ati yaya maragana de akopela vale ati yaya maramindi namudu wa druden ginave gelala
0: no shukurela
3: babu nimigo thabela

0: Alo, bon dia.
1: Bon dia.
0: Nsina.
1: Bena ka kimi wa ro rui wana kale gui ba ro miawa.
0: Ai la ro rui hali so shiriliwa.
1: No shiriliwa salama unno ka ho rati ugo.
0: Radio no no shiriliwa. Mete ba le lo ba.
1: Mete la ko le lo ba ke re ro ko re ke ba le ka mlo to pare ne muluku ki ki ke re ke en mafere ke sa ka ho seria ka ke na ka antere ke ki ko sa ya ma ke namba.
0: Yatikelwani
1: Awe
0: Ah yindra yatika ndroa obaraka miteko saya soto ta Isalamu
1: Isalamu kenabe kalamu araka Lucia Francisco Kabele ka asima maka mamaro mahua mamaro ni pakerata Kabele kanaka Flora Maleti Tasia Bintu Kalau ke lekalu pada aku kumau kumau apa tiba masa tanah maliwa. Kalau ke lekapatan urati baru saya lebih siliu. Apa ni tu mana nu memu ratela. Ambil ni campaya. Ambil kering manuele. Kalau ke lekan lele awo nami kopo. Iyo kalau ke lekasalawa. Apa tu dia lo ten ni berna hilinya anak rukua. Ami selele ni. Eyo koho kulo wa koho shukuru.
0: Asante no shukurela.
1: Obrigado.

Kira kemarin kan drone wani. Kira dia nama kan drone wani. Bajani aku wani. Kait sama lebih dia kan. Kira cara lidaya. Kira kau mampu melakukan di mata ni. Ia dia lagi rumah dia pergi. Kahani aku rupa nani. Tivi, tivi, tivi, tivi. Kira kau ni wira orang kene. Ia pergi rumah dia ni hanya wira malu sahaja. Ndrowe na toto kopela na mbaba. Otuku mama mwiha vunela. Masina adenyeka ndroka. Itavi. Anlapa. Tone. Maka. Masini pehele kuhi hiwele. Hiyo kaiho kolowa kiroko wani. Nkilaka aponyaka maraka. Kilaka mhabo konane ya maraka. Kamelo kindrowe shaya. Kaa nchoko na mtuno kilahani na. Amaraka ya ina vileza vilo hapo na tuwe shoshorona. Kira kayo na sheria salama melo mutima kini. Kale na hiru kani sheria ka sahabatu. Kama raka na kucha mkopa haka mnakilowe. Kwerre pule, anate wa robo shosorona. Nukewewe ya anima havulele na tuwa leni wakuba. Havulelo! Havulelo! Havulelo! Havulelo! Kopa haka kokotoko. Tone haka patara. Kitaka na kanyonyolo. Kinoona maraka kituwana. Kira kamkoha uonika na vangu. Kina venya miyo, nimika binaka. Kina roo kopelo mwiha vulela. Kapanya kala ora miloko melina asoa tanina asheshu. Kakali ya miloko miraluti miyo mmanzaka. Kile ya kile ni nroge. Miki naa kushatwale kilo wanake zero yona mbaba. Waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja. Kini ila niweza vale. Bapiali yako na mbaba. Mamlo kwano orona ina morueria. Vanta pulawe nchavi nawe siyarea. Kerakaman juga apa mri ni? Hawa ramri molo namu bapa ni. Hakopi asheri. Nyamara purwe kita pulang terbiar asheri. Kerana hakopi antuala cipani ba. Mikerakaman kita kini heriya. Bapa ni mio kahit lah si mukit manlapa. Kenapa jadi hakopi kau asheri? Makul pada wajar kapan nyamri. Kalau bang kono mnya kama nori bokule ya. Apusi ya mukopan adi cawe. Hakopi siapa nene bokule.

0: katika kumhukumu kina.
1: Mshalao Ibrahim ni nini ene?
0: Shalao isalamu nare.
1: Na ronde kala ko himi wara mikri wonno matla ka tola isalamu yento.
0: Shalao yo imatia yo yeto. Ato wana wala no wala no huma wala no. Erete wala tu wali a praka hiwa. Abusi ala uwa hiwa. Erete tu wali a te yo. Masu hospital lo kiri akau. Orang itu kini berhijrah. Kita tu kalau numpak kembali orang kelamar. Kaya pun jika kau memang jangan tak kahli juga masih berita nukin apa ya.
1: Lepi hari kau berkelamar ni mulu ko. Orang kata hatta mereka yang jaga mulu ko hehel datang nama itu anak orang orang mutu kalau sana. Mie anu pun berkorawa.
0: Tapi pun mie korat pelah.
1: Kini kau mah ekhama nomor Zanovi Ash Tarawa. Akala papa lihat itu. Kehiu orang beliau ka enak jago mawon noka hari kini tuan ni kahai kini arisai. Kini pula kalau kuma se apa apa ya lah, mohon orang tuh cukiwe ne, kuma umum melawe mohon pakai muntata ne mohon, macam orang tuh cukiwa, kini ke suara si kebaba, engkau haya, apa hal itu sih?
2: Kau sedih juga, kau syukur aja, lekir kita kaba, ini teratur apa, masih ba, orang aku dah wari mulipa,
1: ayo,
2: mulipa. Itu lama dari awan, rumah kau, mama.
1: Betul kau kata nak kau hancurkan apa?
2: Di mana kami kata ni ada 50. Di sini tu teh mama.
1: Mama, ahai. Itu mama lepas lewa awan, ibu mana kahai?
2: Nee, ibu mohon. Oh, pacaran ini pacaran, rezeki fora.
1: What area?
2: Eka, mari bapa.
1: Kau tu mula bila awan ibu?
2: Kau kopera.
1: What area? Hina baru baru ya.
2: Eka, tepo si bade. Ina ceri, kipu peluan ne ina makara. Nada. Vinya yang to kerua komacha. Nikuta makamu kira kaka kutu.
1: Berapa meter?
2: Ini kerja mahu cakap nama arah. Nee, kafir silamu. Mungkin cari cuci diri so mati pun. Nah, mungkin urut pinu. Aku mahu arah kau pergi hasara ba. Ayuh dah. Kau kau ni orang ni kutu. Ade, kau pergi opo. Ekiru ikhwan, kau mahu ikut dia opi teda. Nendo, baba le, baba le, baba le, amesh. Icara kadi rukaya tanatan kenona sana. Komu icana, okada papa gado meruwa nama ya apa? Tahu maku tawangu kiri macam mana? Aki kusa, segunda feira kiri ibu makon.
1: Hospital.
2: Hospital. Makon certo. Opi ayuh, kiriwa raishish. Ina kuma ina sedaka, lugu baba kada abo. Masih ban nanti kata transferensi la, nekaro le ababa, ruhiu nampula. Sharia, nama sese, kimpisiwa kaba bani tu kuno tu nekaro le abo, makon, hospita, kiruhiu bana nama sese. Kimpisiwa karo ababa kirimu akhele diwa, sana ne. Kira kira dua terai sisi, bukan juga. Barat katanya turun mama. Ini yang aku, bah, kohera benda, teci ya. Ni nama nola, kohera benda pakan. Mungkin orang cune dia, oba hidup ada sesu. Syarikat kita hidup sesu. Ni mana, koma dah kuat turudi ya tu. Kihiva dua kan, hati ni nenda baki indocha katu, kihiva dua. Kira kaya dua ishe supero kudo nate, ini kumeto. Soto kihiva dua, ni toki noja. Amu dia awanin kumpayoja, kenaja.
1: Itale no bolan.
2: Kinera kihiva hiva yoja kiche kumudu. Masih thong kihiva dua.
1: Ayo.
2: Ama sekini mo cham papa e familia kedoam papa e do chati ni don konya nyuvao.
1: Masi akunya ne la muna leli hao.
2: Muna leli hao inki mbaduwa. Ya hiki nya ikininu. Do hibaduwa. Ya kubinyan kima ako. Aro watuma. Ya tiki wae warakadari do doni mada. Ya tiki warakadari. Nisu narumu.

0: su o farmacia 3
1: lo hiyo nguria
0: nelo kanyuma ile 50 ese kumpirimitu kanyuma ile
1: aye
0: bima kogo faro watu ba
1: masi baba ba owane wo shala wamune himane kere ke owane makhono omose bunala ini ha
0: onto nimpa kera wa ade di santere ke nade di hazo wadi nda nki mbaduwa ahiki panya to makongu kiro wako makongera ke heba liwa kama simofio makone kivahiwa ndreche kumalo supariwa kivaduwa sana nto ndeto kiliwa kano toke hina baduwa to masakunya kade la kaiwa kustabu kare di da ke ndongwe nda kwaka ko ga hiwa to alta ko ga hiwa alta ko koshi o yo kamunro kan kamunro le do ga primeru edese da ba mono ga ni hivinye hivinye mo
1: a jesu ila
0: se su da ni vinye hevo te po hevo travesh e kena e kada te no se ba ko ga hiwa alta kinti pela ese suyedo
1: ngahaya papa mwe wona la hai amul palinywa
2: na ya mul palala apa ul 50 nenne wona la bakhan porque o estado ga wa khon la kanno non lo va en kar diferencia injina o ja sempre annoya so problema en lelo en kala ga no dulo akunya nen kala no e forma o asunto a hemba loa e tempo injina mas consoante orienta sama metigo nenna va hai fruta ida sempre ni na aproveita permiso tentar wa aliviar Então, que nós mera a mudi também, a Romão Maive, o Gino Posto Administrativo na Icole, o Enlelo, a Sr. Paulo, a Daniel 50, a Rihai, Enlelo sempre a Muzi, a Ruholoia, um paca andana, no máquil orientação para o bairro Alta. Então, a Vanina, a Nova, andou com o Jesus, e bairro Alta, na Gusta Paroane, para aproveitar dia 29, a julho na tigeta na parola fazer controle tá a cala muito ela todo tempo a mão lá mas o pole papá pa tá daí a cá a tudo tem roxo aí a
1: cala
2: que cala tem que maporone meu caro Maya nihano senhor Filizardo Ernesto tem informação que a cana com a barra a mozi a Ronai Gole o mama
1: com isso curva para cobrir grátis para falar para o meu amigo
2: obrigado bom trabalho
1: na rima Watu na wari antola tuli,
3: ina watu watu tulani.
1: Ngaha yansi na nyama.
4: Abakar je kule patia,
1: mukuma wao.
4: Kuma ona mapa.
1: Ona mapa. Sheni, watu wao.
4: Umunte hapo.
1: Yari sheni.
4: Bola.
1: Ah mama na bola. Mandelo msuela, mama tuela.
4: Amu tuela pa.
1: Ngaha ya o central mpya wuli ni.
4: Pieno tia tozi.
1: Mweriule. Mawai hamu kala luani mana sayi.
4: Mas ini ada kemejuara kipai.
1: Ayo. Ini kala memela.
4: Nada.
1: Memela kamu guria.
4: Nada.
1: Pam pulang nak kala musi.
4: Ah kala.
1: Anu syukuria ni.
4: Ani syukuria.
1: Kawan nama apa? Muni himen deh. Madela kamu seru.
4: Nah himeru ramin deh lono.
1: Nari dihani.
4: Ah kala ushima ka.
1: Kamu lihat masih naya ni kalau yoga.
4: Oh kalau yoga kau iban belu.
1: Tapi mian aku orang garu ucap syukur ni.
4: Aku syukur lah bu.
1: Ayo. Hei ano, napi yang ini hamur radio ni mohon. Nekan naga okati umbah hiwa. Okati aku yo avu kuaru yo. Kini nekan nato yo. Kena aku kau nekan le. Wala syarani. Tiada apa bela aku mandi hak awir apa. Miki apa bela aku syarani okati yo. Wala syarani. Orang melihat negara yang hikal itu apa? Mana yang luar sekali rumah anak murad itu ni mo? Orang siapa lah? Mereka ni hanya beli dunaikan. Ini kan aga hospital ada sentral yang awam pula wen no kumhera kaya halis sekumi. Tapi kalau mah ni ribu arera nak halal kan gore ribu. Ni awam halal sekumi masih kurek alam gore ribu. Enak halal amusi apa kan? Nak halal ka orang mungkin kau ni ribu wera no wera ribu. Only if you have a good one, you can't get a good one.

Matarurusan la kanahu matran hinova no peke. Wan de kenro lepa masipo nar batamuru munro wa matra karama wan matra kesipo hinrumi kamuradu nimu. Rod thalakan sipo wan niwa hinrumi kamuradu nimu hiu lan batamuru na watimim kula. Ampola kanahu la matran hinova no peke. O hiu la watimim kula yo. Hola, querida Masipole Panare.